Donaga Nazisia, Yong Tenam Tini, Yzik Benakta, Yom Sambel Minia Nunang, Damaje Benak Kizuk, and Unjik Tenam Tini, Yzik Dabedak Likersing Perenuk to Pibuk, Zenam Tini, Isaac Kadu Denganansi Benang Tenizurazuk, and Zenam Tini, Yzik Benak Achi, Damabala, Nyojigi, Chetazuk, Zenam Tini, Yzik Benang Liboted. Madang Munjika Junior, Lunin in Mitsangia, Suk Ji Talo, Jaksura Zuktini, Ejector Juje Benang, Papa Tuji Simesia, and Dodu Puyuk, and a Denga Tini, Ejigo, Nune Togo, Texan Sojongi, and Nune Sumtul Gork Tini, Ejig Juje Menuk Payanuk Gork Tini, Ejig Juje Nune Payanuk Gork Tini, Ejig Jandesigo Bene Nimbetong Luk Gork Zenam Tini, Ijigu tutup lawai si tutul tenya yuktini ijig mar shuji ane nyungnek legi gaya gaya yak mar jimbishin gaya razu nunam ijig tini ijig yugdaji ane dinzik molam ni ijaya kangzee donzan jini sludi ni da ijagu nada da tangbuk mar shuzu inen da binangji duzum sangye tamji duzu ane tine ma jik du duya du nik duyka nga tangzumul peoya jowosimjak donnaga pebugu nenjur ma Binangshir, ini penting bermu cokla cahca lo yang ada nala cahca ya, ijau ijimur. Ejik juga simjen dona tujuh sisi ya, jodoh cume cahdong jantung tu sanjir rupun diji juga sisi tujuh cimbunya lah. Cahca dua ni ya, ini simjen dona je tujuh sisi ya, jodoh simjen dona ka kowe dungal gaya sejuk dona je, ini cahdong jantung ah bener jantung sisi tujuh ya, hot nanguk tini, ejik ku sanjir rupun. Desi cukjusi, jadi si cahdong jadong si, siye cukju nomor, tim, jik tuju tim si yang cahter ya cebu puyuk, tini. Tapi jika bu itang ondo, nenjur maji, tujuh sange tamjek tuju, yumjuk dorji pamo, jowo buimik, luka, juya, madang simjen dengi ane, simji mijaba tini, jeji milangwa di, ya ik donaji, binang e pehunang umur. Ijabu benak juga di godin di nolong ini, bene lini pelang si kah cabne cimdi benang si ijuk cimdi terbitin aja jong tayu tini nurut nuk benang si umdin dini. Oh ijabu dah ujung mana larang benak donsen tangbuk mana susu ini ne, ane benang dah CSM kutam luk, tung luk jenam jimur. Dah ijabu larang tangp jagal kaje yul tiden nyoje ane gesi di noya. Eje yap keb inda bodi nyoni yum yong zamunye ya neji geze ngadang ge ya bene semgi mijebo ya no ya ta to ti nyabur yum yong mushel bene dadang chanma sang desa munum din namda de binang rai i jazu ku sisuk ti le duni ji ma ye breje binang se di thum se ji desa munum bina sugje jesin yidu wa su jeni ye bene Sinu tini yiru wangwa, tini munu namda umdin nodi chung. Ijabu, da chung ya gisum mula geyaji, ane yap geyab inda bodini, yum yomi mur, minu binak iti londoni bang misi chazangsi ya ya, ane binangsiya meng chan to nang, chan ji binangsiya dharma bala nye ya, ya shu nang. Daijigu seji chung ya, li gro ngoto, Kerjuk syukjika terbitnya, tapi mungkin bina ejuk tuan umdin desa mana nama rasuk ani. Ija kuda ejuk syuk binaang seji kumlu kroge ejuk syukje tau yum yum macam nuk binaang simutega. Ane mirin desa mana zamp nama di tong. Tapi mirin udin di tong uji yap yap indra bodi ni meyargi cahayas. Ane ngai desh mirin bina umdin di tong ni ya. Tapi yap yap indra bodi je syubur. Milam ji Sitong ala ini, bener benak, yum yum aku ninggal kau di jika sur, leni pelang nega nisib ya, siang, lingsi lingden tamjia si ane, cah ya zugu ni, tapi tamu jika tambe cuci jatuh la sopo, ane jidin miba je kau, cuci ya dong umdin sih dah, umdin nehnya ya, yap yap indra bodi je syukur, yap yap indra bodi je tu sindu nehnya ya, bangunnya dana yum yum sama ini, mungkin desa mana nama di tong ni. Yakbu ngadang nek bine kanwon neku debe tondaji ta dubjuguji ta chotni nyenya ta khebal milam zam udin donguji bine jangjusim be dubudi pipyuk ta chotum murinya esungnam ta jago yap gepsi ta yum yum

lanjana utyabga tishik lirim siraji duidur akashwani dawang lanje tama nubdik chuzi groning karma chivondur dangab shubu lirim hindi ka jarwaka sanang saa